ཁྱི ལྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Mən jo rin chö sa nung drap chi kö wo re chö pung jar po tang ya. Ma ya rin go sa la mo nye ya. Dau kö rin chö ma la mo si ya. Kung pa re pö ya cha jir tang chö ngare pa sar da wap chi ya.

ཁྱི ཁྱི་སུ་ཅིན་དེ་ཧེ་དང་ཤ་ཡོང་ཅིན་དེ་ཧེ་ཤོ་ཤོང་གིན་དེ་ཧེ་མོ་ཏི་ཅིན་དེ་ཧེ་ཅིན་ཨ་ཅིན་ཆར་མེ་པར་ཆི་རྟང་ཧེ་ཁྱི་སུ་ཅིན་དེ་མི་ཏམ་པོ་ཤོང་པ་དང་ཁྱི་སུ་ཅིན་ལང་ཤོ་ཏམ་པོ་ཚག་པ་ཁྱི་སུ་ཅིན་ཁ་ཤོ་ཡང་དེ་པར་སམ་པ་ཅིན་ཤེ་པ་ཐག་གི་ཀ་ལོང་གང་ཡོ་རེ་བ་ནི་པ་དང་གང་དུང་གང་ཡོ་སོང་ནི་པ་ཅིན་
lanji manjung shiki, tsepsi gongtum tr, tayo lantu tung, tsepsi lagdi shiti, azuchi jaga giri azuchi tung, kasav shigiri kasav, sernzu shigiri sernzu ji shiti, tung nungkavji, chesu tsuwala, adriso tung, adrilamji, shenzin sa damper shiki, arampak ku tung zanzu tungur, adrilam tung, adrilam lagdi shiki, shipi nganchi yobi, taku tung, ganji shiki chira tung di. Ganchi don't you say who sien pala? Ganchi dant of tachi to see me. Tung la do dum dung, dung shu chung si patti. Young tone jam simni. Anandam jerson ji shows the American of donkey. Simba, men don't you be chasing the yopon zumgi. Men dump to see partner, don't non curgy, chaser to his autumn dowry in baton. Mer go to tell Shong Yi term Jo Yen Dung. I just song a non curgy, chaser to run over Tavichi here of the young we. Mer go to ji, chaser don't put shong zimner. Don't non curgy, chaser to a zenu zuvi, Zaji Tavichi hug him. Li she be, Tavish don't you yell poor city. Chaser ji a gurgu dung, Gunshu ji gurgu, Jo them jing gurgu. 九次级跟顾级南部儿冲突，阿鲁格九层开始么？什么等等？阿蒙七万一只九层什么等？阿尔和前部一段一只些把等，阿鲁多前部一只句些把，真这层是团把几只，李些不是人头等，阿吕克不够就些几把等，我哥有头等，开个我头，门的门真正等，阿你多么着吧？ Tongki Lanki Jiji Lisha Ba Chosa Dansa Mabra Zugi Batung, Cheba Lantun Putan Jugi, Men Dashu Taji, Taman Joyim Dutter Huchem Shiti, Mugo Chosiso, Nari Dong Sung Yong Shigi Batung, Nambi Zong Gunun Bi announced by Yusung Taji the Shigi Shun, Mugo Choji, Luso Zong Mitoni, Chesum Jonkam Ji, Rolong Dong Sung Yong, Gunta Dongi, Lisha Ber Do Dum Dung, Dak of Nambu Shibi, Lantu Malo Titung the Dungi. Adam Jula, Nung Chim Dung, Dotum La, Nung Chung Shepi, and they don't touch you shaky. They don't chaff jitter. Huanzo, Huan Song, Lanso, Chamber Tits on the Donga Gi Batung. John Shoni, Gamatung, Shun Major Gi Hung. Ajachi, Li Shepra, Nichir City, Sambi, Chersuazan Boons and Chung Shini, Nyangto, Cherchevji, Don Yerton, Ganchir Kerpopa Shaky. Ajapa. 三次级出发时比，今天的马龙升级写他们的，也不是交易。等个三次级出发了，等能科级签收处理能动动，不是等给钱是银把等，等三次级等越南了，投诉等多等等，大可不是比那把给钱是银么？我这参拍时都气闷等，谈中些年的问题。 阿甘能等，阿咱能及三次级出啊有买了，阿你玩特有把戏。从头不是等，从这么些等，忙些出一从的，我吃了些把三次级，出啊你走了些手，等远了忙些些东西把，阿娘等等卡达些些手臂，难得短袖难等些几把等，阿今吃阿张送级投诉等，多等等大个些些去吃的东西。 些东西都是石头等，也很个你等，先给他你吃的东西。站着出一辈子不进头等，盘着几千东西，选就等，让什么让就些办了。我去等个松树那去等，我就是顶等真凶些比，穿起农耳尖么细硬的，等能看见，确实不错，很那么这个把等，第一次等的东西，先。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཉེཆར ཤོགས་པི ཉེསར ཝལག གིཁོང་ལེ ཚུངུན ཤང་ཆན་ན མ་ལོ་ཝར་གར རང་ཅོང་ཁན ཐན་རིན ཅོང་ཆར ཏོང་ཀར བརྒྱར་ཚ་སར་པི ཚ་ཡོ་ཁོང་སི ཡར་མོ་ཁང་ཏ་ཆིན་དེ ལོ་ཉེར་ང་སོན་པི ལོ་མ་ལ་ཧ་མོང་ཁ་རཅི གར་ཤི་ལག་ལ་ཟོན་ནེ དེ་ནང་གཏེར་ཤིང་ཧུམ་པར་ཏ་ཤུར གན་ལག སེར་ཚུན་ཅ་ཏར་དེབ་ཞུར་ཤིན་ན ཨོ་ཏང་དམ་པ་ཤི་ཡོང་ཐབ་ཅི་དེ ཁ་ཨོ་ཏ་ཤི་ཅི་གོམ་པ་ཏ་ཅི་པེ་ནེ་ཡོང་ཨ་དང ཁ་ཨོ་ཏ་ཡོམ་པ་དེ་མོ་མན་བེ་ཤུང་ཁ་ཆག་ཆེ་བ་ཏར་ནང་མོ་འདྲི་ལ་ཤེར་བི་ཡ་མིང་དང་ལེ་རྨོར་ཅང་པི་ཡ་ལོ་ཚ་ཧ་ཤང་ཐན་པ་ཧེ་ཐབ་ཁོང་གི་ཧ་ཀེ་པ་གར་ཤུར་ཨ་དར་ཝ་ཟོན་ནེ་ཤེམ་ར་ཨ་དར་བི་ཚ་ཁ་ཏན་ཏེ་ངང་ཅི་ལ་རང་པོ་ཡན་ན་ཚུན་ཚ་ཨ་དར་བ་ཤེམ་མོ་ཡན་པར་མ་ས་ཚུན་དོག་དེ་བི་ཧ་སོ་ཡོང་སི་
tamjie biyo. Khao trahi na shigajia sjabdan lur chihang. Kong lo na dan la sun ti gawa yon bar khatim nyekim jie na pohne. Lovri cua tang ka maji tami shong. Kong ki si ti ji cua ra si chan si shur. Si ba zan ta ki bang tang ta zinjur ra ruh kap sa. Ni gi kong jam ni rongwa gisi bzirjin la jang ta si dedo pa li taba zan me ji yil juwi ca ji xia. Yin ying na cha di kong ki cua ra zang bi ariwi me tog sa ji su ma tap de. Ni tong sim lor. Lo na zhidig la su bi kong ki tang ka zang bi shok la gom ka jir ji sim tak sa. Tangkan zheng a zhongwi lanwur ha seng jirchuk xe de. Rebkong tangkab zheng ji lhapa ne zong. Di narang pur sukbi na siki a ngannag chum chum zhirta zhigba tang. Zhundig shta mde rong, kongi zumbi ta pur shiki ka. Kongi jangi jib cangyang jam cu a namtar gor ji tangkab dun shur. Zhanji di cu jila zhengba xe kab, ni di cu zhigni lhla zhengba yin de. Nga la khatima ni kumji na xiong rong. Leghengi nga la tangka zhengbi kashuk tanyo ji xie ba tang. De na nishtong shirga lor kongi nhe chenne zamsi a ngapsi lengdip xiong a tang. Tangka li cangyang jamsu mati hrtamji rong mo tang. Rebkong tangki pashung zesa ni nyamdan ji yo tab. Uji arigni lor ji jib jirca cunsit xikta jir yo. Ada tang ada, lo tang lo zhignin zhizhung xie ba jia. Kongi tirtsuna debzhur tang sirka tkpab sukji njirtsa tsama abjilun tpar ten. Nihtong nirshig lor. Tsunghun shang china malho urga rangchong kajia. Amongcho zotsa ba shibin canyan toba tang. Lekhag kangla refkong a jirtsa ji ayangchim shibi hongig zha. Khao zhahi ji namjin. Tangka na jangye sika wi shamzi mayimba. Simsi zhukula zhinbi mehong dawin shishajin yola. Nihtong shonga lor. Rimka tang tang si zhung ge jabchur oog. Kongi a jirtsa gongsi zigni. Ka kha yu bi lhuwa nam la riwi gochin yangpur shi. Latar cirangi. Nga la mbatsun ji kashuk me par ngu tum yu bi kapsi. Gergan ji rogram tang gishig anang di. Tangki njizhig kur chibar masi. Chimzi ji zhuku tsur tibar shi shung shi shi. Lhubchi ji jirim chul. Khao zhahi ji gansho tang njirtsa ni ka zuru zong xing. Dirtsun dibzhur xie tab tang. Jatik njirtang suk jib xili zani chibar ma si. Me zong xik xie bi nilig jing luwa nam ji simsin zhigbar xi. Lu ngu zhilg garang. Lu ma jalg anindani ca lung xiong a tang. Dili lu ma shi yi me gir ji li jib kang zi yo la. Da ri chanyum yong bab gur htong anga lg lin tab xir. Qimtsang ge luri shanyum ji yongbab gur chi zhiglag partabar gachi xiyo. Darkab zhung mangzhig yubi lhari ba cerang cui. Gergan ji namjin tangka nan zhiri hirtang sirka ji tigpa ba kuna mayimba. Zhan ji cishuk htala ji tibgi xi xianyong sir. Gergan ji gura langkab konga yisima gajin yosang. Kongi xiebi li zhib kongi wame li xik bab zhi denggig xiyo. Honsha mamang pi nga la zewi arugram si nyong shir. Tarta ngi chi ngarang ni par teni abzhan la arug zhitab xa gi si bi rga shanda na khao zhahi ji semsi zhanghang tawar jir yote. Lungu mang po rang, kongi kirndig si bi rga ngun tang na capsin po yo bi gi kuk zhigni la dina rang pur arugram si ne. Di sha tar xin zhi tang ayi, cu yin zhu zhun si hdirwar jin sha ma nyong.
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཉིཏང ཉི ཁལ རིག ནས དང རང བྱུང ཁེ ཟག ཉི མོ ངོ མན ཁེ ཟག འདེམ དུ དང ཁོ ཏ ཁེ ཅི ཡང ཉི སུ ཐང ཁན འདེ ཟང ཤེ པི ནམ པི ཏ མོ ཨ མང པོ ཡེ སམ ཤེ ཤར ཏ ཆོ ཁོང ཐི ཁོ ལ བདེ ཟང ལག ཏ འདེ ཉི གོ ཟོང ཏེ འདེ རི ཡང ཉི སུ ཏ མོ ར རག ཏི ཤེ པ ན ཐང ཁ ཏ ང ཇ ཚ སེར ཤེ ཅི ཨ བཞི ཤེ ཏ འདི ནེ རེབ ཁོང ཐང ཁེ ཆ ཏ ཕག པི ཛེ པ གན ཅེ ཐོང ལམ ཏ ངོ པར ཤེ དཔ ཁྱི ཁྱི ཁོ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མོགས དོབས ཤེར དོང བར པེ ཐབ ཆེ བའི ཉིང དོབ དོབ ཤུ ཅིག དུ ཆེ ཡོད ཅི དེང ཡོད ཟུམ ཡིན ནང དུས རབས ས པེ དང གི མོགས དོབས ཤེར དོང བའི མིག པེ ངུན གྱུར ཡོང བའི ཆོག སོ པེ ཟུན ཆེན པུ དུན གུས ཆེ དེ མོགས དོབ ཤེར དོང བ དང ཐར ཁེ དོང བའི ལུ ས པ ཟུམ དྲི ཆེ གུ མི མ མོགས གི ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས ས པེ ཀྲུང གུ ཁེ ཆུ དེན པེ ཅི སོ རིང ལུ གི གོང པ ཟོབ ཅི དུ ཆེ གུ ཐ ཡོང དང ཞི ཅིན ཕིང གི མོགས དོབ ཤེར དོང བའི གོང པ ལག དར དིང སབ ཆེ པ Tirab sabi mak tuin tabchuu ki chicho lakdar dingsab che ba. Dengke nye ki takchuu rengshin ki tuinni kwa dingsab lian ba. Dushi si sabdu tongwa, lobob si dendu tongwa, sungkyu nye tuba che ba. Mawwe ki zhushi genku lamlu lakle darwa. Genji tan lianke lola denpur nye ba. Starje nyingdub guilung che ba. Bebun dobshu kongpur che ba. Nushu yugui, mokpun zungne lokya korwe beto mikbe ngungyur che be, gagzui moktab lekwar keba che che di. Mima mokpun di zemlin ki mokpun zeta shikdu gyongyur zogyong cheba ta. Zhonggui nambay tingrib jinla dinne, gyekhib topchin zogchun ta, miri gyatar ki chacha labuchir, kyunyongne gundi dongji, tabchuu ki tegyur denbo kodun che gui shi, nindu che gui. Digli wunye pibin nesu, yarki kungsingib genyong sanya kaktu, yugur ki cilab chur yu. Anhui xingqin chuzhou chunggir fengyang zongtu, yarki kungsing di shing. Sanye ti, keden rikne tunkun ngok tun dingsib che di, cemyu zeju ki nabasaba gyun tun ngang du di, keden chep tun tan, ju tun zuwi chumre du zumso, nama pyu sum sobe che gu gyu, yarge kongsi rin ki yugu chumrar sun shu saba ne gyu. Sasui ki kapsu, chuzhou chunggir fengyang zong, hu wu jilin ki lowe chimchin tu chosin yu. Jekdun meji towa tan, kyungchin ying zu puwa so, keden li zin rimi su chepe yugu wa mangbo shiki iwan gu yu. Chabdun la ryoyong cheba pyu, yugu we tangtung keden chumlara simse ta sui gyun rinne nyamne che chogu yubasi. Ngodyo cheba rishin na, zinchung kui tu, cemyo yugu ra chegu pechi, nyeri ri chanyum to, drupa mitin chi nyi zam simpati nam gyun le nguense tuibwe mangdu ching yu. Shido chungwa rishin na, yar zin rin, sani ti, na sui chabdun ta, keden chumdu, cemyo chosin yugu ra so, le ri nyamchi kangli chenye, keden nyamne namchang sumchul hak zam du ti, rinne tuingung ta, yugur zechu sungzhi dingsab che yubashi. Ningxia zhongwe chonggye tu, dilu yar zin rin, sani ti gamala dawa ta, chabdun cheba so zechu nambar mingdi, cemyu yugur chegu rabdan rinba binne, yugur we tuiming ki chetan rinne yugur nyamne chesa si kodun che yu. Gamala dawa pyu, zinchong kuyi ki tangtung sanchu tu, chetan ryan tu so ta, mimi namzhi lowe jibnyu so, ngozar chewe chegu mangpo binne, cho kengji tene, yugur we nyamlin pyu sum soksu tang yu. Nangso bao to chonggir da mao zong tu yar zin rin, na da mu yi chegu rabdan rinpo bin xin yu. Yugur wa zatang tu zomne, zane tege yugur zeju gyuntu ngang palkyu guji che yu. Bao to chonggir bai ling na da mu rinne tunle ling tu, zhen re namba chukche tuyobu yu jing, nga mong zhen du ni tewe yang min nam ki tonang chenpo che yu xikdu yur yu. Teji, tenmo chewe dekyu jindur yang kwa so yu jing, daba namgi, dabu jage gui xin, ki ling dapu chapu wadar gyugbe, zatang togi zetren ki nyur zeta, zhosim kangli ngunbar che yu. Ngozhu chebar jing na, tatengi na da mu yi chegu ti dawa gebe zin shu xin nimbara gyun tu yu nimbata. Ringne yu gur ta, lu ze zetren, cung du zeju je ka chenpo sum tsu yu be, yu gur we jindu la dawa ta, chepdun la dawa, cung du kui tu gyuba so, zatan rinne ki yiwan chokshu nyong rui che chogu yubashi.
1: Namo che tingi yangda ndi ne zhong, tuyura pi gyurgi ndokzha ndi ne tu. Tandal kengye ne sen shimbo dini, duyan lungdi ne gong pyoge tingnam ki sen gyuru nyamzha li zhe shi.
0: Digli gong ne pepe ne su, ire mokpong ki dao dunbe tse sumchun nyingi gomo jirra pe ne. Mokpong ki mimi namchuk je di barin to yuebe eri ma ki shekho isa kama dinshi lokton chukur ta. Chokdun ma la tishin sisin ta gyabcho kuchub gyalin sokyo je la jabgui che yueji ju yubashi. Masi eri ma ki dinshir goksun ma la ta jikshe mangpo yunbu. Wengya nyechar sakwe di eri ma ki dinshir mikbe jabgui pokbe kang ti jikshe ta dinne la durshi sabshin po yubashi. Nyin ti tuisi yunga zamla yiren isa lan sarchi sumang ki seja binne. Ari jabgui la yalin lo

དེ ལྟར བྱ ཐབ ནན པོ རབ ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག Talu, Jacob Jia Motion Song Chung Tung, Beatsla Tura Tongui, Chimzin Jose Tangi, A Motion Gordig Lassa Tongatanga, Beatsla Tura Tongjer, Gentling or Gendel Tongatanga, A Motion Song Chung Tanga, Jacob Sachang, Hunjer Awar Tongje, Chetun Changula Dinzig Zungul Shepa, A Motion Awar Tongtanga, Dejin A Motion Castle Awar Tong Tertung Tembi Goni, A Angel Tankil Shepa. ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཁྱི མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག མིག Nanangli chichir paryo ji ryoyo. Dali zhu darang, sani kagdang ryo deitsin kagi chabkong chiwi zhigchirin bapadang, daijig zhigbi namsi jie hixin la nidang katil shukbadang. Xiangli chichi jie zuhe mga niban donpil ganglag shide, ni nirni ya rang, ajichun chiwi zhu ngadi lingan zhina langzib shongxing. Diya jindan li nina vzhani ngawarin yukba shongyo. Sani mangpu shika zhu chadi chanyum chonggan puchil jacha hafjig nangchin jia chachil chong lakpu shikta chonzin tabiyo. Abjayung jia ayanja tunbub chihi yinbi Henan shangchin da ngada chenkura chingbama zhichalha. Henan shangli chenkura jawa shibi nanga zhithil shibi. Mi chenkura chwewa ni chenkura ji ma chwewa warin jirtog shongyo. Nyadul khartung zholim chikhtung nijia jachil khzamdang. Thilin shabshi chachiga zhibjara nikhil khzamzigni. རྒྱུན རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང Zhuo de gingi tsangma de tepi ngalan si ba deng, anevu ngan bi chul, tunpar deng lulag yunga si yu ji yu yu. Sawna duk shigni, shengneng mki war deng, deni er Jakub Chenbi nzhenzu la war. Ayanjila lulag shunga di tukni, rangjil jie shengli shugdi tunjil ni ba qir shimba nguyo numa cega, nyugnzang qi sheng za zhigbi jiechi divla katil shug ba deng, huanjur shtambi ngang lagsun rujir shgindil dungwa. Lunga Tsengjie, Changgul Zhongawi Ngu Yigbun Zig Tepa Jila, Ndakhchur Nidin Tepiyo.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ལམོལི མེ དོ གི ཁུར སུ གི ཐ དུ གར ཅམ ཅུག ཅན ཅ བེ ཅི བ ཅུ ལག ཅུ ནང དུ མེ དོ ཚུན པུ རེ ཅུག ནི ཅི རེན ཁིམ ཐུ ཅི ཅོ ཡི ཡང ན ཐུ ཅུ ནི ཅི སོ གི རེ ཅ ཅུ ཅི ཅི ཐང ཅ དེ དེ ཡི ནང དུ ཅོ ཡུ ཅི ཁ ལེ རེ ཁེ དུ པར ཅི ཐུ ཅུ ནི ནུ ཅུ གུན གི པར དོ དུང པུ ཅི ཐང ཅ དེ དེ ཡི དེ བར ཅིག དེན ཤི བུ ཅིག ཅི ནེ དོང ཅོང དུ ཅུ ཅི ཅི རེ གི ནི སི བུ ཤི བུ ཁྱུ གི དེན ལ ཁི ཅི ཆུང དུ དང ནི ཅང མེ ཅི མོ རི ཡང ཁྱུ ནི དེན སི ནེ དུ དུ ཅུ དེ ལ ཁྱུ གིན གི ལང ཁོ རི ཅི ཐང ཅ དེ ཁྱུ ཅམ ཁྱུ ཅམ གི ཅོ མི ཚོ ཕ ལ ཡེ ཅི ཡང ཡར ཁྱུ ཅམ ཁྱུ ཅམ གི ཝོ མི ཚོ ཚོ ལ སུ གུ 我们 tuzuni, tedar, yangor, yangor, ki, yokcho was yin yang. Tuzuki, yangbe, tisotang, yingu. Chasha tamjini, jigje, ni tuki, yejo was yi. Tini, tuzutang, tuzu, maybe, neda si yang yi. Tedar, tuzuki, namitso, pala yedi. Kunzu, shusha yuzi, nanzu, lado jesin la. Kunzu, remun tang, dumbo tamje yang, nanzu, chat popsi.
1: 团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队
0: jikden chime yutu yejowe. Tuzu ni samse ne chiso mame chabur putib genshiki. Teshin tu tuzu ni gabzir nyur chakbe, gewe kolu tang londe pejib tamje ningsimbe jitib jikdu papcharla. Gabzir te chakbe, geji garche yunne chayu chuzu rizhishin lariya jitib sarba jikdu goyo gabzir. Tuzu yi komdab rizhipar ne, chong tan chong ye tam ji cha la mer pie xin ye le tu ju yi zu da zhe zhe wo ne chong tan gu ba tam ji ji me chang bu xin ya ni ni tu lo zho ti da tu ju yi pa za ya tian zhe zhe da dian tu de bi ngue bu tam ji gu zho wei na tu ju yi dun tu xie zhe si wo ni ga xin bi ne ba dang me ji di ti da tu ju ni mi da bi chu ni gu le qie yu tu zu ri ri yi ji yong ni gang xiong tam jie xi jik du nyom xi tu zu na na ki jiang yong ni xian nu tam jie yuk jik du xi tu zu zu mi mi ki qi da jin tu xin de zem li shi bu qim zang jik du su xin tu zu ji ye ye ki ngam na tu du lang de te zhu mang bu tie wei du du la tie na tu zu ni zhen bu wang yue zu la du xiong ne 今天他们在拆度自行食堂，以前他们去吃送土黄土，牛角他们在前辈牛角吃干食的。今天去干那堂，得到农民有的叫，土著去军大吉了这的，学习用苗土，用心吃完食品。土著，伢们不吃了村呢，没到困难处边，沿着天界点木食堂，地主不吃了村呢。 杨三儿可耐出别突破给蓝城去举行。提醒农业不谈了村呢，可杨白先接接菜，娘们搞活食堂。农业谈了村呢，苦头白生意与众养傲些。提醒开不谈了村呢，土著呢就跟别生意为蓝蓝提大堂。轮不谈了村呢，土著呢就跟别木有大事息积累积压面。 现在土著呢在每一点个全部食堂扎的 ngo xie na tene chukpyu

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང mikze lenyara checho. Tangbu di inaji, pundala ya zili michebe gyumzen uydun meba. Niba di punda karsong chame tu gyurba. Sumba di punda xine xunzinba tang, xunura todangba dengi che meba tang, yangna mangtun chaju binu xione dagyongwa dengi che meba. Shiba di jetimgi denbib chebe nizu xenda, mikze lenyara che mitubam, lenyara zhozong mangchaba ina pungin kurmi timdara mikze hapsongam yana tsonggyuru che de tobe ringun di lenyara che chogdu.
1: Tunze ngabgyo dunju dunji, pungin kurmi ina mikze tang, yana mikze timdara hapsongam, tsonggyuru che de tobe ringun lenyara dekhaliya zizhu chidu lenyara ina zhubsi shi. Lenyara zhubi ina pungin kurmi, kurangki lenyara kyakungliya mikze zizhu che simbaya zigo shi. Tunze ngabgyo dunju dunji, Mikze lenyar chebe jiliya bungen kurmi diyina tuidoliya bunda kam, bunda ki xunjima tang, xunur todanba, tishin da gyungwa tang, gyunur cabdaba jiliya da jo yina donggu shishi. Tunze ngabgya dunju dunsum, Mikze lenyar chebe jiliya cha gyun chungwa tang, mela to zhuwe nyingen diyina bunda ki kurgu shishi. Lenyar yunche nang ki Mikze ki pegi diyina Bunda liya wangwa xishi. Lenya zhozhun diyini bunda ki kurgu xishi. Tunze ngabgya dunju dunsi. Bunda ki tuju kengzhung liya lenya ngwebu ina zili che chogu xishi. Ine bunda ki bungin kurme ya tuga longbi bungin kur yubi ina. Bunda ki bungin mazhu bam yana genlin mazhu kong liya. Lenya deka ki bungin kurme zhidun dar. Bunda ki lenya ngwebu zilin chigyu ngoto chigyu. Bunda ki lenya ngwebu zilin chibi kiwa diini lenya chibi nini sunji longe nangchun liya majebi na mebar gyur sisin. Lenya ngwebu li lenya zhozhun jabe jiliya gikab liya wawar chigyu washi. Yine bunda ki bungin kurmi tuga longbi bungin mazhu bam. Yana bunda ki lenya deka liya yikto ni Lenya ngwebu zilin chibi kiwaan bongyu ina sedun chibi ina. Bungin kurmi deya lenya zhozhun ina kurweji lenya ngwebu ina chil lenya ki wangchi ina yubji shi.
0: Tunze ngabye dunju tunguba, pindagi bungin kurmi bungin chashay sam yongzo zaja su tangwa ina chi pungwaan taa bungin chashay sam yongzo chukchiba in. Ina ya bungin kurmi lukdungi tuga na ngoto chiba ina dekongsu zukumindula. Tunze ngabye dunju tunjuba, pyungwaan taa pyungin ki dogong michigla diwa yina, pyungwaan taa pyungin chukdiwa yin, yina ya pungsumbe kibayla ya nuygin soba yina te kongso zhugumindu. Ta liwu geba di chingge gendri goro shubi yina. Tiyanji tunze ngabye dunju tunjumba. Toda choji ki kenge wongen mirubam, kenge wongen zhuba, choyden taa mitunba yina mutune zhuba taa kyungguin sabchuy chedab zhubam, Kyungguin ginsab cheba so chingye genri kurguba. Tunze ngabye dunju tunjeba. Toda chojige kengye ungen dhugyumiba sebulu denbaam rengi ki chajuy tohne sedun cheba ina parubyo lagdara tuga malung kondu ina chingyele genri kurgube rindu ina donchoguyu.
1: Tunze ngabye dunju tunggu. Toda chojige rengu tang, lacha, bongu, tisi ina gegeje madrebaam. Nguki bungin sienda mitubi ina Parubu koya zizhu chi guibie zhidu ina dunchu washi. Tunze ngabge gyechubang. Toda choji ki ngumi bungin mitubang. Ngumi bungin zhubati chuyden tang mutunbi ina. Parubu zhub guibie zhidu ina dunchu. Ina yang xamse ki nizu chesi yubi ina ti kongsu zhugu mindu. Tangbu, jirjim tokang, tuengui toliya zhub mishunghwa. Niba, bungin ki mikze ti zensi ki zhubdu. Chuk tuibam, yana bungin zhubi zhuzhuyi na tochabam. Sumba, bunda ki lukdun ki tuga naliya zhub gubi zhiduyi na matunbam. Kongse ki na